0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami.